Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.
1: Pendengar yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali saya Judi Wahyu dari Yayasan Berita Hidup Solo mengucapkan selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya baik-baik. Baik, saya Judi Wahyu dari Yayasan Berita Hidup akan memberikan pengajaran pada saat ini tentang ajaran-ajaran palsu yang berkembang di era pada zaman sekarang ini. Baiklah pendengar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat ini. Kami akan melakukan siaran, memberikan pengetahuan, pemahaman tentang ajaran palsu yang berkembang saat ini. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang kurang sempurna ini, sehingga apa yang kami sampaikan kepada pendengar kami bisa diterima dengan baik. Kami mengharapkan Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, menerangi pendengar kami, sehingga kami dan pendengar bisa berkomunikasi dengan baik, dengan cara jalur searah. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pendengar yang terkasih, ajaran palsu dalam konteks Kristen merujuk pada ajaran-ajaran yang dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Kristen yang sebenarnya. Ajaran palsu dapat berupa pengajaran yang salah, penafsiran yang keliru, atau praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen yang sebenarnya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita menyimak apa yang saya sampaikan pada saat ini. Lahirnya ajaran sesat atau sering disebut bidat dalam sejarah gereja dapat dikatakan sejaman atau seiring dengan perkembangan gereja itu sendiri. Kata bidat sendiri berasal dari kata Arab, yaitu bida'ah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Seorang teolog, Verquil, dalam buku Gereja dan Bidat, yang dimaksud dengan bidat adalah suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran resmi. Demikian juga apa yang disampaikan atau yang ditulis oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa bidat adalah ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Ini mau memperhatikan bahwa ajaran sesat bertumbuh dalam lingkungan gereja yang membentuk komunitas tersendiri dengan mengembangkan doktrin ajaran baru yang bertentangan dengan Alkitab. Pendengar yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat ke dalam sejarah gereja pada ajaran sesat itu hadir dan selalu berusaha untuk mempengaruhi kehidupan gereja sejak abad permulaan. Dan faktanya, sekarang pun beberapa aliran dan ajaran yang oleh gereja ditempatkan sebagai bidat, nyatanya tetap eksis karena mereka tidak lagi tampil secara sembunyi-sembunyi, melainkan dengan wajah yang sama sekali baru. Inilah yang menyebabkan kita dapat memahami kesulitan untuk mengidentifikasi kehadiran dan keberadaan mereka. Sebab di satu pihak, mereka tetap menggunakan Alkitab sebagai dasar pengembangan ajaran doktrin mereka, selain tambahan aturan yang dimilikinya. Lebih lagi, oleh karena banyak di antara mereka tadinya berasal dari komunitas gereja, maka mereka bertumbuh di dalam komunitas yang sangat dekat dengan gereja. Kondisi semacam itulah seringkali membuat warga gereja bingung untuk mengidentifikasi ajaran atau doktrin gereja yang benar atau tidak. Parahnya lagi, pendengar, hampir secara umum gereja cenderung bersifat sangat toleran dengan berbagai komunitas itu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat melihat dan memahami sebuah ajaran tertentu yang dikatakan sesat atau bidat? Apa tindakan antisipasi kita dalam menyikapi ajaran sesat atau bidat? Dalam realita bergereja, beberapa ciri-ciri bidat atau ajaran sesat dalam kekristenan yang sudah jelas ada di antara kita adalah yang pertama, Saksi Yehova. Lahirnya Saksi Yehova tidak dapat dipisahkan dari pendirinya Charles T. Russell pada tahun 1852 sampai dengan 1916, yang menyebarkan doktrinnya pada tahun 1872. Setelah Russell meninggal, ia digantikan dengan Joseph Franklin Rutherford, dan pada tahun 1942 diganti oleh Nathan Homer. Menyusul tahun 1977 oleh Frederick W. Franz dan Milton G. Hensel. Pendengar, Saksi Yehova sangat menitikberatkan pekerjaan literatur. Misalnya, dia menerbitkan majalah Menara Pengawal dan Sadarlah yang disebar secara luas, dan kalaupun dijual hanya dengan harga relatif murah dan mempunyai daya tarik. Dalam doktrinnya, Saksi Yehova tidak percaya Allah Tritunggal dan tidak lagi percaya kemahadiran Allah. Selain itu, tidak mengakui Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai Allah. Saksi Yehova memiliki keyakinan bahwa keselamatan yang terdapat dalam Yesus Kristus tidak memberi hidup yang kekal. Lebih lagi, Saksi Yehova menganggap bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib tidak dapat menebus dosa umat manusia, tetapi hanya menebus dosa Adam saja. Tentang hari kiamat, mereka mengira bahwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya dapat diketahui dengan cara menghitung. Sebab itu, mereka meramal bahwa dunia akan kiamat pada tahun 1874. Tetapi hal ini tidak terjadi. Kemudian mereka meralat kembali pada tahun 1914, 1918, 1920, 1925, 1972, dan terakhir 1999 dan seterusnya. Yang kedua yang memang berkembang di Indonesia, pendengar, adalah Mormon. Pendirinya adalah Joseph Smith, lahir 23 Desember 1805 di Sharon, Provinsi Vidor, Amerika Serikat. Ia keturunan petani yang miskin dan anggota gereja Presbyterian. Pada masa remaja, ia sering ikut dalam penggalian harta karun terpendam dan melakukan praktek okultisme dengan maksud melawan roh-roh jahat. Gerakan ini menyebut diri sebagai gereja orang-orang kudus pada akhir zaman yang didirikan pada tahun 1830 dari Amerika. Menurut mereka, Allah itu adalah Superman, mempunyai badan, dapat dilihat dan diraba, tetapi mempunyai kekuatan luar biasa. Allah itu ada. Allah itu adalah Adam yang sudah dipermuliakan. Yesus adalah Lucifer yang dilahirkan karena berhubungan antara Allah dengan Maria. Yesus di Kana menikahkan dengan Marta dan Maryam sehingga dapat melihat keturunannya sebelum disalibkan. Luar biasa, Yesus ini nikah di Kana. Yosef Smith adalah keturunan dari Tuhan Yesus. Ini luar biasa juga, pendengar. Roh Kudus itu semacam benda yang kekal keberadaannya, yang disalurkan dari atas dan menyebar ke berbagai tempat. Roh Kudus dapat dikaruniakan kepada seseorang melalui upacara-upacara yang dipimpin oleh pendeta Mormon. Roh Kudus tidak dapat hadir lebih dari satu tempat. Kacau. Tentang keselamatan, kematian Yesus tidak dapat menyelamatkan orang lain, tetapi hanya Adam saja. Keselamatan hanya diperoleh melalui ketaatan pada peraturan-peraturan, sakramen-sakramen dari Mormon, dan berbuat baik. Tentang baptisan, baptisan yang dilaksanakan pendeta Mormon dapat menghapus dosa. Dengan kata lain, baptisan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan keselamatan. Orang yang sudah meninggal bisa diselamatkan, yaitu dengan cara anak famili mereka yang masih hidup dapat menggantikan mereka untuk dibaptis. Yang berikut, pendengar, Mormon mengajarkan praktek poligami dan berpendapat bahwa hubungan suami istri tidak terbatas hanya di dunia ini, tetapi juga sampai di akhirat. Mormon mempunyai 3 buku yang berotoritas: Kitab Mormon, Doktrin dan Perjanjian, dan Mutiara yang Bernilai. Yang ketiga, pendengar yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, adalah Christian Saint. Pendirinya seorang wanita yang bernama Mary Baker Eddy. Mereka membedakan antara Yesus dengan Kristus. Kristus bersifat kekal, sedangkan Yesus adalah khayalan saja. Mereka menyangkal kemanusiaan Yesus Kristus dan juga menyangkal keilahan Yesus Kristus dengan menyatakan Yesus bukan Allah. Roh Kudus atau Roh Penghibur diyakini sebagai Christian Saints. Pengorbanan Yesus tidak ada gunanya, tidak dapat menebus dosa. Surga bukan menunjukkan satu tempat, tetapi suatu keadaan yang berada dalam bumi. Neraka hanya merupakan konsep pemikiran manusia yang biasa, yang akan menambah kerisauan dan kesusahan di hati manusia. Yang berikut, yang keempat, ini adalah Children of God. Pendirinya adalah David Bragg pada tahun 1969. Aliran ini menekankan pada gaya hidup komunitas, dan pada tahun 1978 aliran ini menyebut dirinya Family of Love. Senjata yang paling ampuh untuk mengembangkan dan menarik orang menjadi anggota adalah dengan relasi seksual. Aliran ini tidak menerima ajaran Tritunggal karena menurut mereka istilah ini tidak terdapat di dalam Alkitab. Mereka menganggap Allah yang dipercaya adalah Allah yang seksi God. Mereka menyamakan kebenaran keselamatan di atas kayu salib dengan hubungan seks. Menurut mereka, keselamatan adalah kebenaran dari kutuk, pakaian, dan rasa malu bertelanjang. Dengan melampiaskan nafsu seks, dengan mencapai penyerahan roh yang total kepada Allah. Yang kelima, pendengar, bidat yang ada pada saat ini yaitu gerakan zaman baru. Gerakan zaman baru adalah kebangkitan kembali secara modern agama-agama dan tradisi kuno, terutama yang berasal dari timur, dan mempengaruhi kebudayaan umum dalam bentuk kebaktian timur, filsafat timur, filsafat modern, psikologi, sains, termasuk fiksi sains, kontrakuler sekitar tahun 1980-an. Franz Anton Mesmer pada tahun 1734 sampai 1815 mengajarkan New Mental Healing Movement yang disebut sebagai bapak hipnotisme. Banyak sekali pendengar yang beredar di zaman sekarang, bidat-bidat yang mungkin kita tidak mengetahui. Barangkali kita melihat tayangan TV, televisi, TikTok atau YouTube, ternyata di situ mengandung bidat-bidat. Berarti ini perlu kita harus mengantisipasinya. Pendengar yang terkasih, itulah ajaran-ajaran yang dapat kami sampaikan tentang bidat-bidat yang berkembang pada era zaman sekarang.
2: Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab tertulis jarak jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan, Satu Jalan, Kabar Baik, dan Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gemala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 02718533223 atau nomor HP atau WA di 081717-5441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BANPT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta, telepon 853244, email stttberitahidup@gmail.com, website www.sttberitahidup.ac.id.

Demikianlah firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817 175 4.

ganti hal. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya ini, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudara. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat terbang tinggi laksana Raja-Mu. Ketika

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Moon Pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sahabat Petra bersama dengan kami mulai dari tadi pagi sampai dengan saat ini. Kita akan berjumpa kembali sahabat Petra besok hari Senin di waktu yang sama. Kami berharap sahabat Petra tetap sehat, tetap semangat, dan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Dan juga selamat beribadah untuk sahabat Petra semuanya yang akan beribadah hari ini dan besok. Semoga berkat Tuhan selalu melimpahi sahabat Petra semuanya. Kami pamit sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Jika terjadi masalah dalam rumah tangga, daripada Anda mencari kesalahan pasangan, akan lebih baik jika Anda mencari kesalahan Anda sendiri dan di mana letak kekurangan Anda. Dengan begitu, Anda akan merasa lebih baik dan Anda mampu menyelamatkan hubungan Anda. Pahami situasi yang sedang pasangan Anda hadapi dengan cara membantunya mengurangi stres yang dihadapi dan dihindari. Pahami situasi yang sedang pasangan Anda hadapi dengan cara membantunya mengurangi stres yang dihadapi dan hindari bicara keras, terlebih menggertak dalam situasi ini. Pikirkan tentang konsekuensi dari tindakan Anda. Meskipun Anda mungkin memiliki alasan yang baik untuk membela diri atau menghakimi pasangan Anda, pertimbangkan apa yang Anda katakan dan lakukan sebelum bertindak. Jika Anda benar-benar ingin memperbaiki hubungan Anda, Anda perlu bertindak dengan cara yang akan membantu mendukung Anda berdua bekerja sama. Mulai meminta maaf bukanlah hal yang memalukan, meskipun Anda sebenarnya tidak bersalah. Namun, itu adalah langkah awal di mana sebenarnya kebesaran hati Anda saat ini sedang diuji. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andrea Wongso.

Atau mau menurut tuh cahaya raga.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Jeje, kunan menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai. Ada yang menjawab, kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang. Kelompok yang lain menjawab, kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut. Dan ada pula yang menjawab, saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintong, action, dan sia-sia, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
6: FM.
2: Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Talang isi ombak besar dan ombak kecil.

di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembusan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup

0: terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu, mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu. Ombak besar pun menjawab, sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya. Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa? Timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa. Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos. Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal, dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas. Siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: 寻找工作 ，mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan, dan kini tiba saatnya dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami, tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun. Sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah, anak muda. Saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok, datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, Ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat. Kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, Ananda bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, Dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang, Sizai Mama de Jiao Xia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
7: Petra FM.
0: Spirit pagi, spirit pagi,
2: spirit pagi.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Zur, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di end-endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
0: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Metro FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: 5.7. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Yogyakarta.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat, selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pukeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

It's a wrap.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
3: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 02-74-885-481.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Kartini, Top Insure. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita, salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota PT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan

0: Radio, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: sehari minggu di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, tema kita adalah
2: Kawulo sampun dados abdinipun Gusti Yesus. Beri tepuk tangan.
1: Saudara, dan ini luar biasa. Ini bukan sekedar biasa. Ini bukan sesuatu perubahan kalimat. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang mengubah sejarah saudara. Sejarah saya. Melebihi apa yang kita pernah bayangkan dan impikan. Apa yang pernah kita cita-citakan. Melebihi dari itu semua. Yaitu kalau Tuhan menjadikan nyata semua perjanjiannya yang kebanyakan kita belum menerima. Tetapi satu demi satu, katakan satu demi satu, mulai terjadi pada saya. Hari demi hari, minggu demi minggu, selalu terjadi. Dan saya merasakan hidup yang ajaib. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. So many times, whatever we prayed unto the Lord, whatever we request as a prayer to God, our wishes will not be happen in our life. It is in vain. All our faithfulness, all our faith and belief to God is just only a theory. Hanya satu teori saja. But now is the time for God to touch you and to make you a new one, so that you can realize and experience the power, the authority, and also the blessing of God in your life. Sekaranglah waktunya. Sudah lama kita mendengar terus-menerus firman. Saudara, sudah sampai seri yang ke-75, subtema yang ke-12. Saudara, kayak apa jauhnya kita sudah mengerti. Kayak apa jauhnya kita sudah belajar. Saudara, apakah tidak waktunya sekarang untuk kita berkata dan mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, sekarang kiranya tiba waktu hamba untuk mengalami mujizat yang terjadi dalam hidup hamba. Apa yang hamba pikirkan, bahwa Engkau memberi lebih dari apa yang hamba bisa menangkap. I believe that you will give even the more that what I can comprehend. Apa yang saya bisa pikirkan. Engkau memberi lebih, Tuhan. Sekarang waktunya. Katakan, sekarang waktunya, Tuhan. Angkat tangan, saudara. Sekarang waktunya, Tuhan. Hamba mohon, please, berikan kepada hamba. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab pada subtema ini, saya memberikan pada saudara, bersama-sama kita akan baca dari Roma pasal yang ke-6, ayat 22 dan 23. Surat Roma pasal yang ke-6, saudara, ayat yang ke-22 dan 23. 1, 2. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Katakan, wow banget. Saya dipindah dari hidup yang gelap, rencana hukuman neraka, berpindah kepada hidup yang terang, yang mulia, yang masuk ke sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Disebab kita akan belajar, saudara. Dan saya ingatkan, saudara, kita beberapa kali dalam kebaktian kita masuk pada Nehemia 9 ayat 36 dan 37. Ya saudara, ayat 36 kita baca satu kali lagi. 1, 2. Lah ing wekdal sapunika kawulo sami dados abdi tumbasan budak belia. 1, 2. Mongko wonten ing saklebetipun tanah
2: ingkang paduka paringaken dhateng para leluhur kawula amrih sami ngraosaken woh saha kasugihanipun. Nanging kawula punika sami dados abdi tumbasan. Amin. Kami walaupun buahnya banyak, tetapi raja-raja yang engkau kerahkan untuk ngereh kami, untuk menindas kami, merekalah yang menikmati, ya saudara, kasugihanipun. Lajeng kawula only dados abdi tumbasan. Only dados abdi tumbasan. Hanya menjadi budak belia, ya, budak dipaksa untuk bekerja, gak bisa merasakan wahipun, ya saudara, soho kasugihanipun, tidak bisa, gak bisa kita mengicip, kita disuruh kerja, gak dikasih upah, namanya juga jajahan, ditindas, saudara. Nah inilah keadaan saya, keadaan saudara. Ketika kita belum menerima Yesus sebagai juru selamat kita, semua katakan tetapi ketika saya menerima Yesus, ketika saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka saya dirubah. Nasib budak, nasib yang tertindas, dimerdekakan dalam nama Yesus. Amin. Ya, itu sebab setelah kita membaca ini, saya mengajak saudara untuk kita memperhatikan, ya, satu rencana dari Tuhan yang bertentangan, yang kontroversial dengan yang kita baca dari ayat 36 Nehemia pasal yang ke-9 tadi. Ya, semua katakan bersama saya, saya menolak. Nehemia 9 ayat 36 dan 37. Saya menolak dalam nama Yesus. Ayo kita baca 1, 2. Kawula punika sampun boten dados abdi tumbasan lan sampun boten nandang karibetan ageng. Terus amazing button, ya, amazing button, ini bahasa yang ajaib. Amazing button apa artinya? Amazing enggak? Ini sesuatu yang amazing. Katakan ini sesuatu yang luar biasa. Mulai pagi ini saya menolak Nehemia 9 ayat 36-37. Dan saya menerima pembebasan. Menika amazing. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang dan jam setengah 9 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026. Di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
4: Petra FM.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Terima kasih 5,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra FM. Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
0: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: Ulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dulur Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya teman namanya Des. Des ini orang Singapura ya. Dia rajin sekali mengirimkan kata-kata motivasi melalui WhatsApp. Nah, beberapa hari yang lalu Des mengirimkan kata-kata yang berbunyi demikian. Happiness is a choice. You cannot choose what happens, but you can choose your reaction and be happy. Yang kurang lebih artinya, menjadi bahagia itu adalah sebuah pilihan. Kita memang tidak bisa memilih apa yang terjadi atau yang menimpa diri kita. Namun, kita bisa memilih reaksinya, reaksi terhadap hal itu, dan tetap merasa bahagia, ya. Kata-kata ini sederhana, tapi terasa sangat relevan, ya. Khususnya di masa-masa yang mungkin tidak mudah. Ini mengingatkan juga pada saya, pada apa yang ditulis oleh Andrew Matthews, ya. Andrew Matthews, penulis dari Australia, yang menulis dalam bukunya Being Happy. Di buku itu, Matthews bercerita ya, ada situasi di mana orang merasa tidak bahagia dan dia beranggapan bahwa tempat dia berada adalah penyebabnya. Dia beranggapan demikian. Padahal yang terjadi adalah ketika orang itu berpindah tempat pun, mungkin tempat itu adalah tempat tinggal atau tempat bekerja, ketika dia merasa bahwa ketidakbahagiaan dia itu disebabkan oleh tempatnya, namun yang terjadi apa? Dia berpindah tempat pun, berpindah pekerja pun, dia tetap tidak merasa happy, tidak merasa bahagia. Kenapa demikian? Karena sebetulnya benar sekali, penyebab dia tidak bahagia bukanlah tempat dia berada, tapi bagaimana dia itu menyikapi situasi di mana dia berada. Dan ini relevan sekali, nyambung sekali dengan apa yang disampaikan oleh Des tadi. Jadi sahabat Petra, apapun yang kita hadapi saat ini, ya dewasa ini, situasi apapun yang kita hadapi, tempat dimanapun kita berada, sebetulnya kita bisa merasa bahagia. Semuanya tergantung dari pilihan yang kita ambil. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian.

0: dalam top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love,
2: the voice of love.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Love you, Lord. Thank you, Lord.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.
1: Koran Kota Baru dan hari Minggu 26 Juli jam 6 pagi di GKS Widya Mandala. Umat, komunitas, dan masyarakat kami undang untuk ambil bagian. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, bagi pasangan Valentino Elwin Graciano Lei dari Gereja Santa Perawan Maria di Fatima, Sragen, dengan Elizabeth Clara Puspita Ayuning Putri dari Gereja Ratu Rosari, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pengumuman kedua, bagi pasangan Anthony Bryan dari Paroki Denpon, Perancis, dengan Bernadetta Rosalin Maria dari Gereja Santo Yosef Medari. Pengumuman ketiga, bagi pasangan Filipus Jordi Aditama Prianto dari Gereja Santo Thomas Bengkulu Utara, dengan Josephine Vanessa Atalia dari Gereja Santo Laurentius Tangerang Selatan. Pasangan Pius Akieko Putra dari Gereja Santo Yusuf Bintaran, dengan Litwina Sabina Aike Winahyu dari Gereja Santo Mikael Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto Yogyakarta. Umat yang mengetahui halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahu pastor paroki. Pengumuman lainnya dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Romo, Frater, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-16, 18 Juli 2026 dengan tema Bertumbuh dalam Iman di Tengah Tantangan Zaman, dipimpin oleh Romo Yohanes Agus Setiono SY. Sekarang, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Kelana dari Madah Bakti nomor 160.

0: ada gandum, namun juga ada ilalang. Dalam kehidupan kita yang senantiasa ditaburkan benih kebaikan, yaitu sabda Tuhan, namun banyak tantangan yang juga menghimpit benih sabda itu. Saudara-saudari, marilah kita menghadap Tuhan dengan rendah hati, menyadari akan dosa kita, dan mohon pengampunan darinya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menaburkan benih iman di dalam hati kami, namun kami sering membiarkan godaan dunia menghambat pertumbuhannya. Tuhan, kasihanilah kami.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Engkau mengajarkan kami untuk selalu sabar dan berbuat baik, namun kami sering kehilangan kasih dan pengharapan dalam menghadapi tantangan hidup. Kristus, kasihanilah kami.
1: Kristus, kasihanilah kami.
0: Roh-Mu senantiasa menguatkan kelemahan kami, namun kami sering kurang percaya akan penyertaan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau dengan sabar menuntun kami untuk dapat bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Di tengah berbagai tantangan zaman, teguhkanlah hati kami agar tetap setia kepadamu, terbuka pada bimbingan Roh Kudus, serta tekun mewartakan kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.

Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilanmu ialah kekuatanmu, dan karena berdaulat

atas semuanya, maka engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatanmu hanya kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kekuasaanmu. Orang yang berani menentang kekuasaanmu, kau permalukan. Tetapi meskipun engkau penguasa yang kuat, engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu, kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: bersamamu.
1: Inilah Injil suci menurut Matius.
0: Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya. Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Lalu Yesus pun meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para muridnya kemudian datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, Orang yang menaburkan benih baik ialah putra manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan. Sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Putra manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera bagi Anda semua. Kita di pertengahan tahun dan di paroki Kota Baru, ini saya sampaikan sebagai bentuk pastoral, sebagai seorang pastor paroki ataupun wakil dari pastor kepala, bahwa dengan ulang tahun Gereja Santo Antonius Padua yang akan mencapai 100 tahun dalam beberapa minggu atau 2 bulan kurang lebih, maka kita diajak untuk menjadi komunitas teman seperjalanan dalam berpengharapan. Meskipun ini sering didengar, namun saya bertanya kepada beberapa orang, dalam hal ini apa yang nanti disyukuri oleh umat dengan perayaan ulang tahun tersebut? Disyukuri apakah karena rahmat iman, apakah karena kebersamaan itu menjadi sangat nyata, dan tentu saja memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan umat sebagaimana arah dan dasar Keuskupan Agung Semarang menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Dan di momen mana itu benar-benar disyukuri? Apakah pada saat perayaan nanti di puncaknya, ataukah dalam acara-acara khusus bakti sosial dan juga acara-acara yang sifatnya rekreatif seperti Kota Baruran dan sebagainya. Tentu saja itu semua merupakan rangkaian supaya peringatan hari ulang tahun ke-100 Gereja Santo Antonius Kota Baru benar-benar menjadikan komunitas paroki yang memberikan dampak kepada umat Allah. Maka kalau usia 100 itu tidak mencari jati diri lagi, tetapi bagaimana menjadi gereja yang benar-benar bisa menjadi tempat bagi kita untuk bertumbuh dalam iman di tengah tantangan zaman. Dalam hal ini ada kata bijak, semakin rohani, semakin insani. Jadi kalau kita menyatakan diri kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kehidupan kita di dunia dalam tugas dan tanggung jawab dan kebersamaan dalam cinta kasih akan nampak, semakin bisa dirasakan. Saudara-saudari, bacaan pada hari Minggu biasa ke-16 ini, khususnya bacaan Injil, cukuplah panjang. Yesus menyatakan tentang perumpamaan-perumpamaan, dan hal ini tentu saja kita tahu mengapa Tuhan menyampaikan dalam perumpamaan, supaya lebih mudah untuk memberikan jembatan asosiasi atau diterima secara nalar. Katakanlah saja tentang gandum dan ilalang atau lalang. Bukankah yang ditaburkan benih baik, tetapi mengapa ada lalang? Artinya kemanusiaan kita senantiasa diperbarui oleh roh Allah sendiri, dibawa kepada kesucian, kesalehan, dan tentu saja kepada praktek hidup yang baik. Namun nampaknya kehidupan kita juga ada sisi gelapnya yang disebut dengan pengganggu atau lalang itu. Apakah tidak lebih baik dicabut saja, dihilangkan sisi gelapnya? Tentu hal itu kalau dijelaskan panjang lebar, lalu Yesus menyampaikan perumpamaan, jangan nanti gandum dan lalang tadi yang sudah tumbuh bersama, akarnya akan saling berkaitan. Lalu kalau lalang itu dicabut, gandumnya ikut tercabut dan mati. Maka di situ kita bisa memahami bahwa kehidupan kita tidak bisa lepas dari tantangan-tantangan, bahkan kelemahan diri kita maupun tantangan dari luar. Semacam ada dua sisi yang saling melengkapi, tetapi bisa kita menunjukkan perhatian kepada sisi baik, sementara sisi buruk ini kiranya akan berkurang, atau Allah yang Maha Adil dan Maha Kasih akan membantu kita untuk menjaga benih gandum, kebaikan terus bertumbuh, sementara kejahatan dalam diri kita akan pelan-pelan berkurang. Bukankah itu yang sering kita temukan? Kalau kita berusaha melatih diri kita senantiasa mengamalkan ajaran cinta kasih, membangun kehidupan dalam sabda Allah dan doa, maka hal-hal yang buruk dalam diri kita akan dapat diatasi secara proses sesuai dengan rahmat Allah yang membimbing kita. Saudara-saudari, dalam kehidupan yang banyak tantangan itu, kita juga sadar maka harus semakin kuat di dalam Tuhan. Oleh karenanya, apa yang sudah disiapkan oleh gereja hendaknya dapat kita terima dengan saling mendukung satu sama lain, tidak menjatuhkan, tidak menghakimi, sehingga kita menyadari bahwa keselamatan itu hendaknya dapat dirasakan oleh semua orang. Kesalehan itu tidak disampaikan untuk kepentingan dan keselamatanku secara pribadi, tetapi kiranya juga dapat dirasakan oleh banyak orang, terutama di sekitar kita dan di dunia ini. Dan dengan demikian, diharapkan agar kecintaan kita kepada Tuhan dan kesadaran kita akan yang diciptakan oleh Allah juga dapat kita pegang sebagai arah kemana kita melangkah, apapun itu yang kita sedang jalani. Lalu, mengenai orientasi kehidupan kita yang diarahkan kepada manusia rohani, hendaknya terus ditumbuh kembangkan daripada kelekatan kita kepada hal-hal yang duniawi, sehingga kemanusiaan kita akan bertumbuh di tengah tantangan zaman. Tantangan zaman ini mungkin kalau kita singgung secara real, yaitu teknologi. Memang dengan teknologi kita bisa menemukan sabda Allah, lagu-lagu rohani, peneguhan, tetapi di samping itu dengan teknologi yang sama kepentingannya akan ada muncul mulai dari iklan ataupun hoax ataupun berita-berita yang menyesatkan dan bahkan hiburan-hiburan yang semu membuat kita seolah-olah itu adalah hal yang berguna atau yang menghibur, padahal akan menjauhkan kita dari Tuhan. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, teruslah bertumbuh dan berkembang dalam iman, bukan saja secara sendiri, tetapi juga secara bersama-sama, bersama dengan orang-orang dalam lingkup kita, mulai dari keluarga, komunitas, dan masyarakat umum. Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri mengungkapkan iman itu dalam sadat para rasul. Aku percaya akan Allah,
2: Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita,
3: yang dikandung dari Roh Kudus,
2: dilahirkan oleh perawan Maria,
3: yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
2: dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
3: pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa senantiasa menaburkan benih-benih kebaikan di dalam hati umat-Nya. Marilah dengan penuh iman kita panjatkan doa-doa kepada-Nya, agar di tengah berbagai tantangan zaman, kita tetap bertumbuh dalam iman dan pengharapan.
4: Allah senantiasa menunjukkan belas kasih, keadilan dan kesabaran-Nya kepada umat manusia. Marilah kita mendoakan Bapa Suci, para uskup, imam, diakon, serta para biarawan dan biarawati yang dipanggil untuk menaburkan benih sabda Allah di tengah dunia. Ya Bapa, kuatkanlah para pelayan gerejamu agar setia mewartakan sabdamu, menggembalakan umat dengan penuh kasih, dan menjadi teladan iman dalam kehidupan umat, serta setia menghadirkan kasih Kristus di tengah dunia. Bangsa dan negara membutuhkan para pemimpin yang mampu menegakkan keadilan, menjunjung tinggi kejujuran, serta menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ya Bapa, terangilah para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka senantiasa mengutamakan kebenaran, keadilan, dan kepentingan bersama dalam setiap kebijakan yang diambil. Kaum muda menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan iman mereka. Semoga benih sabda yang ditaburkan Allah berakar kuat dalam hati mereka, sehingga tidak mudah goyah oleh berbagai pengaruh zaman. Ya Bapa, suburkanlah benih iman dalam hati mereka, agar bertumbuh menjadi pribadi yang bijaksana, berani memberi kesaksian tentang kasih-Mu, dan tetap setia mengikuti kehendak-Mu. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, kita semua dipanggil untuk tetap setia memelihara benih iman yang telah Allah tanamkan dalam hati kita. Ya Bapa, bantulah kami agar tetap berakar dalam sabdamu, bertumbuh dalam iman, serta menghasilkan buah kasih, kesabaran, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Allah Bapa yang Maha Rahim, kuatkanlah iman kami agar mampu memancarkan kasih-Mu kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
4: Amin.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Rahim, kuduskanlah persembahan kami ini. Semoga rahmat-Mu menumbuhkan iman kami sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami.
1: Amin.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang mahakuasa dan kekal. Sebab engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasihmu, sehingga engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena engkau mencintai kami, sama seperti engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerahmu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di dunia ini dalam iman dan cinta kasih bersama Paus Leo ke-14, Uskup Robertus, semua uskup, semua rohaniwan, dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, Nikodemus Suhardi, Ibu Agnes Sri Murwani, Yohanes Pembaptis, Aryo Bayu Yudhistira. Hantarlah saudara-saudari ini dalam kemurahan untuk beralih dari dunia ini, dan kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala sesuatu kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Seturut ajaran Tuhan, marilah berdoa sambil bernyanyi.

0: Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu beserta kita.
1: Sekarang dan selama-lamanya.
0: Damai Kristus. Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia,

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, kami bersyukur atas sabda dan tubuh Kristus yang telah kami terima dalam perayaan ini. Semoga rahmat-Mu menumbuhkan iman kami, meneguhkan langkah kami di tengah tantangan zaman, dan mengantar kami kepada sukacita dalam kehidupan kekal. Kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini, dan juga terima kasih kepada semua petugas liturgi yang hari ini telah melaksanakan pelayanannya dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, pada sore hari ini ada dari tim Batu Retno, mereka menjual makanan ringan, ada kacang, mete, keripik yang asli dari sana. Bapak Ibu bisa membantu pembangunan gereja dengan membeli produk UMKM, ada di depan sekretariat gereja. Terima kasih, Tuhan berkati. Marilah kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Perayaan Ekaristi sudah selesai.
1: Syukur pada Allah.
0: Marilah pergi, kita diutus.
1: Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Kami akan menemani Anda dengan puji-pujian yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam Tuhan, yang dapat kita andalkan sebagai Allah pemelihara hidup kita. Dalam Mazmur 145 ayat 9, firman Tuhan menulis tentang Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Baiknya Tuhan salah satunya adalah sebagai Allah pemelihara. Yang dimaksud pemeliharaan Allah adalah pengawasannya terhadap segala yang dijadikannya. Alkitab juga memberitahukan kepada kita di banyak ayatnya tentang pemeliharaan Allah, beberapa di antaranya yang dilakukan Allah dalam memelihara segala makhluknya. Ialah menyediakan makanan bagi makhluknya, melindungi, memimpin, bahkan hingga menentukan batas hidup manusia.

Pendengar, sebagian dari kita mungkin sudah mengetahui gambaran tentang gembala pada umumnya. Pada zaman perjanjian lama, gambaran tentang gembala ternak domba pun dianggap sebagai suatu pekerjaan yang amat mulia di kalangan kaum Yahudi. Biasanya pekerjaan penggembalaan dilakukan baik oleh pria maupun wanita, anak-anak laki-laki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin. Namun dikatakan Alkitab, pekerjaan gembala sebagai pekerjaan yang paling berat dan berbahaya. Ensiklopedia Alkitab mengatakan, ada dua macam gembala. Yang pertama yaitu orang yang menggembalakan ternak, dan yang kedua dikatakan orang yang mengasuh dan membina manusia, yaitu gembala yang bersifat ilahi maupun fana. Beberapa ayat Alkitab telah mengungkapkan bahwa di Israel, Tuhan Allah diakui sebagai gembala umatnya. Dalam Yohanes 10 ayat 1-42 dikatakan, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, metafora Kristus yang menuntun, melindungi dan memelihara umatnya, digambarkan sebagaimana gembala terhadap domba-dombanya. Jadi jika gembala ternak saja dapat penuh perhatian, kasih dan pemeliharaan kepada ternak peliharaannya, maka kita pun dapat mempercayai Kristus sebagai gembala yang baik. Dia gembala tak mungkin kekurangan. Dia penjaga dalam kesukaran.

Pendengar, apabila Anda tahu, ini bukanlah bagian dari rencana Allah bagi kita, untuk kita berbaring di tempat tidur, terjaga di malam hari, melemparkan pikiran, memutar-mutar dan bertanya-tanya, bagaimana saya akan membayar tagihan saya? Apakah tabungan saya cukup untuk hari tua? Bagaimana saya akan memberikan dan membiayai keluarga saya? Atau kekhawatiran lain yang mungkin Anda miliki? Apakah Anda juga tahu? Tidak ada yang terlalu sulit untuk Yesus dapat memenuhi semua kebutuhan itu. Jika demikian halnya, apakah yang membuat Anda masih merasa kekurangan damai sejahtera? Masalahnya mungkin Anda menerima gagasan penyediaan Allah hanya di kepala Anda saja, tetapi Anda tidak percaya dalam hati bahwa Allah benar-benar dapat memelihara hidup Anda. Padahal jika firman Tuhan sudah memberikan jaminan kepercayaannya tentang pemeliharaan Allah, itu sama artinya Alkitab dapat dipercaya bahwa Allah adalah penyedia kita.

Pendengar, ketika kesulitan datang, apakah Anda pernah merasa akan serangan musuh di mana ia menggunakan berbagai cara untuk menyebabkan Anda hampir kehilangan iman di dalam Tuhan, seperti menghasut kerugian dan kecemasan Anda dengan pertanyaan, jika Allah bersama saya, mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa saya hidup dalam kesulitan ekonomi? Tujuan musuh adalah melumpuhkan Anda dengan ketakutan dan membawa Anda pada kehancuran. Pendengar, Tuhan bukan ingin mencegah Anda dari menikmati hidup, melainkan Tuhan ingin Anda menyadari bahwa Dia sangat dekat, bahkan pada yang tampaknya paling sederhana, hal-hal yang tidak penting dari hidup Anda. Tetapi Dia juga ingin Anda untuk menaatinya dengan kasih, dengan sukacita dan rasa syukur kepadanya, bukan karena kewajiban. Jadi bersyukurlah untuk setiap kesempatan, kesulitan yang Anda hadapi, meskipun melalui itu semua seringkali menyakitkan. Dan jangan memandang rendah pada apa yang Tuhan bisa serta akan lakukan melalui situasi sulit dalam kehidupan Anda, karena Ia dapat menyatakan diri-Nya kepada Anda dalam cara yang lebih mendalam dari yang Anda pernah ketahui. Allah-Ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.

Pernyataan Alkitabiah menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah bukan sebuah doktrin abstrak. Seperti dalam Injil Matius bab 6 ayat 26 difirmankan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak dapat menerima kebenaran ayat ini dengan mengatakan, "Tentu saja karena burung di udara tidak memerlukan uang untuk membeli makanan atau membayar tagihan." Tentu saja, Alkitab pun bukan tanpa dasar menulis Yesus melarang kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Bapa kita. Tetapi perkataannya juga merupakan janji Allah kepada semua anak-Nya di dalam zaman ini yang penuh kesulitan dan ketidakpastian. Allah telah berjanji untuk menyediakan makanan, pakaian, dan segala keperluan pokok kita, sehingga kita tidak perlu khawatir apabila kita membiarkan Allah memerintah dalam kehidupan kita. Jika Allah telah berjanji, kita dapat yakin bahwa Ia akan mengambil tanggung jawab penuh atas semua orang yang berserah sepenuhnya kepada Dia. Namun Alkitab juga menyatakan bahwa kita mempunyai beberapa tanggung jawab supaya kita dapat mengalami pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Seperti kita harus memiliki ketaatan kepada Allah dan juga kehendak-Nya yang telah dinyatakan, mengasihi Allah dan tunduk kepada-Nya dengan iman kepada Kristus, jikalau kita ingin Ia mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk mengalami pemeliharaan Allah di tengah-tengah penderitaan, kita harus senantiasa berseru kepada Tuhan di dalam doa dan iman yang tekun. Jika mungkin Anda sedang memiliki kekhawatiran mengenai pemeliharaan Allah, berdirilah teguh dengan menyuarakan iman Anda, memuji nama-Nya sebagai Allah pemelihara. Dia dapat menolong dan menunjukkan cara mengatasi kekhawatiran Anda dengan kuasa-Nya yang ajaib. Roh-Nya akan memberikan rasa aman yang begitu dalam dan dalam ukuran yang besar, sehingga tidak ada yang dapat mengguncangkan iman Anda.

Pendengar, apakah Anda percaya bahwa Allah selalu memegang firman-Nya? Jika Dia telah memberikan Anda janji pemeliharaannya dalam hidup Anda, apakah Anda dapat yakin Dia akan memenuhi janji-Nya itu yang mungkin kadang-kadang terlihat tidak sesuai dengan jadwal atau harapan Anda? Namun itu akan selalu benar karena sejalan dengan kehendak-Nya bagi hidup Anda. Tetapi sangatlah disayangkan ketika banyak sekali orang menjadi kecewa dengan Tuhan karena mereka tidak benar-benar melihat Tuhan bekerja untuk memelihara hidup mereka. Mereka menyadari bahwa Tuhan memimpin dalam arah tertentu sehingga mereka mempercayainya. Tetapi ketika segala sesuatu tidak ada perubahan atau keadaan berjalan dalam arah yang berlawanan, mereka mulai panik, cemas, serta menyerah pada kekhawatiran. Dan jika mungkin hari ini Anda berada dalam situasi seperti itu, dibutuhkan keberanian untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Jadilah tenang, karena Ia juga tidak pernah memperbaiki firman-Nya atau mengembalikan janji-Nya. Pemenuhannya akan datang kepada Anda. Pujilah Dia. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Jika Anda ingin memberikan kesaksian, berbagi pengalaman, atau ingin merespons atas program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam program Rohani di Radio Petra FM. Malam ini kita akan bersama-sama bersekutu bersama dengan Persekutuan Doa Adiuswo GKJ Condong Catur Yogyakarta. Jadi tetaplah bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Adios wo.
1: Semangat.
0: Adios wo.
1: Berguna.
0: Adios wo.
1: Bahagia.
0: Oh.
1: Yes.
0: Iya, terima kasih. Silakan monggo lenggah malih. Selanjutnya sepenuhnya Bapak Pendeta Risang Anggerias. Langsung aja ya, Pak.
2: Matur nuwun Bu Magda yang sudah membuka persekutuan doa utawi kempalan pandungo warga Adiyuswa ing titiwanci enjing menika. Ibu Bapak, ini sudah lenggah semua ya. Ananging kepareng kula aturi jumeneng malih menika. Kita badhe miwiti, kita badhe lumebet ing kempalan pandungo ing titiwanci menika kanthi memuji lan ngluhuraken asmanipun Gusti. Kita ngrepekaken kidung pesamuan jawi angka 29 sumangga sowan Gusti. Supados semangat sambil tepuk tangan.

Ibu bapak, wulan kepengker menika kula ngisi kempalan pandonga warga Adiyuswa wonten GKJ Wonocatur. Lajeng saderengipun kempalan menika dipun wiwiti, lajeng wonten senam anti stroke ngaten nggih. Ingkang kados mekaten-mekaten. Pirsa to nggih? Nah, sak mangke cobi kita ambali melih sumangga sowan Gusti kala wau ananging pake gerakan senam anti stroke ngaten nggih. Dados mekaten-mekaten. Begitu-begitu nggih. Mengikuti saya nggih. Masih PPJ-ne tesih semangat to niki? Oh, semangat. Iya. Yeah. Pak Basuki mau memberi instruksi napa Mbak Hesti mungkin? Oh, mboten nggih. Nggih. Sumangga sowan Gusti. Tepuk tangan dulu.

Samangke sumangga kita sami jawat asto setunggalan setunggalipun kanthi ngrepekaken terjemahan basa Jawi. Salam damai, salam bagi Anda.

katuran lenggah. Sekedap malih kita badhe maos, badhe gegilut saperangan alit sabdo pangandikanipun Gusti. Sumangga kita cawisaken diri kita nampeni sabdo pangandika menika kanthi ngrepekaken kidung ing wektu badhe winulang.

Semoga kita nunggil ing pandonga. Duh Gusti, sekedap malih kawulo sami sak ponto alit kagungan paduka badhe maos badhe mirengaken dalasan badhe gegilut sak perangan alit sabdo pangandika Tuhan. Pramilo mugi wonteno kerso paduka makaryo lumantar sang Roh Suci mbikak manah kawulo menapa dene madangi budi kawulo murih kawulo sinagetaken mangertosi kanthi trep menapa ingkang dados kersa paduka lan salajengipun mugi sang Roh Suci ugi kersa nuntun kawulo dayani kawulo amrih kawulo sinagetaken ngestokaken ngecakaken menapa ingkang dados kersa paduka menika ing sauruting lampah gesang kawula. Wonten ing asma dalem Sang Rama, Sang Putra, miwah Sang Roh Suci, kawula nyenyuwun. Amin. Ibu bapak, menawi wonten ingkang rawuh utawi mirsani ibadah sonten, nah kula ada pengakuan bilih kula mlenjani janji kalian Pak Jun. Amargi enjing menika Pak Jun ngendika aku tak perjanjian lama wae Mas. Nyenengan kan perjanjian baru. Dawah sontenipun kok malah kula nggih tetep perjanjian lama menika nggih. Dados enjing sonten perjanjian lama sedaya. Lah supados mboten kedangon anggen kula mlenjani janji, pramila ing titi wanci menika saya menepati janji dengan Pak Jun. Jadi semoga kita waos-waosan perjanjian baru inggih menika saking Injil. Nah, waosan Injil ing Suryo gangsal Juli kepengker menika kapetik saking Injil Matius. Pramila sumangga dipun bika Injil Matius bab 11. Nah, Injil Matius bab 11. Sejatosipun waosanipun panjang sangat saking ayat 16 dumugi ayat 30. Wah, kathah nggih. 16 dumugi 30 ananging ing titi wanci menika kepareng kula namung nyuplik ayat 18 dumugi ayat 30. Dados sumangga dipun pikak Matius bab 11 ayat 18 dumugi 30. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Lah menawi padatanipun kula ngajak pasamuan menika maos sacara imbal-imbalan ananging mirunggan menawi waosan basa Jawi menika kangelan. Kenging menapa? Amargi versinipun kathah sanget. Wonten versi tahun 1981. Wonten versi tahun 1994 lan yang paling baru menika 2006. Dados mboten sah imbal-imbalan mangke pating crento ngaten nggih. Kepareng kula mawon ingkang maosaken lah menika kula maos versi terjemahan tahun 81 yang paling tua yang ada di pasaran saat ini mekaten nggih. Matius bab 11 bab 11 ayat 18 dumugi ayat 30. Sekedap. Oh, ngapunten kula maos ayat versi tahun 94 sanes 81. Ngapunten nggih. Matius bab 11 ayat 18 dumugi 30. Mekaten suraosipun. Podho mreneo. Kowe sing podho sayah mergo mikul abot. Kowe bakal dak parengake ngasu. Dawuhku lakonono lan pituturku gatekno. Atimu mesti bakal ayem. Mergo aku iki alus ing budi lan andap asor. Awit dawuhku kui ora angel lan momotanku mau enteng. Sumangga kita gatosaken ayat
Wolulikur sacara mirunggan. Podo mreneo kue sing podo sayah mergo mikul abot, kue bakal dak parengake ngaso. Mekaten sabdo pangatikanipun Sang Kristus miturut paseksinipun Matius ingkang binerkahan inggih menika kula lan panjenengan ingkang boten namung sagah mirengaken ananging estu sagah mbudidaya ngecakaken sabdo pangantika menika sauruting lampah gesang. Haleluya.

0: Ibu bapak kados dene ingkang kula wau, kula aturaken, kula ngajak panjenengan menika nggatosaken sacara mligi, sacara mirunggan ayat 18. Lah, kepareng kula nyuwun pirsa wonten ngriki sinten ingkang ngasto Alkitab bahasa Indonesia. Ada yang membawa? Oh, Bu Maria nggih. Bu Maria kepareng maosaken Matius 11 ayat 28 versi bahasa Indonesia. Nyuwun tulung Bu Madha mangke Bu Maria diaturi mikrofon. Nah, mik. Nah, menika wadah kondo ngaten-ngaten. Katanya begitu nggih. Monggo Bu Maria pun waosaken versi bahasa Indonesia Matius 11 ayat 28. Sumonggo.
1: Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
0: Iya, matur nuwun. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Menawi kula lan panjenengan gatosaken, menika wonten ingkang beda. Bedanipun teng pundi? Menawi klausa pertama, anak kalimat pertama mbok pilih tesih trep. Mreneo, kados pundi? Podo mreneo kowe sing podo sayah margo mikul abot. Niku tesih trep. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Menika tesih sami, kirang langkung tesih sami. Ananging anak kalimat akhir, klausa kedua menika kados pundi? Bu Maria kalau wau ngendika, aku akan memberikan kelegaan. Ananging wonten ing basa Jawine kados pundi? Kowe bakal dak parengake ngasu. Aku akan mengizinkan engkau untuk beristirahat. Dados versi bahasa Indonesia kelegaan, versi basa Jawi taun 1900 menika ngasu, istirahat. Lah kenging menapa kula milih taun 1900 amargi menawi maos versi sanesipun versi 81 versi 2006 menika kowe bakal dak gawe ayem. Ayem lego. Cocok nggih. Ananging kok tahun 80 tahun 94 menika kok beda piyambak. Dak keparengake ngasu. Lah, lajeng pitakenanipun ingkang langkung trep ingkang pundi? Lah, miturut kula malah ingkang langkung trep menika ingkang versi 94. Amargi basa aslinipun, basa Yunaninipun menika ana pauso. Cobi kita ambali sesarengan nggih. Ana pauso. Ana pauo menika tegesipun ngaso. Dados sanes lega, sanes ayem, ana pauo menika ngaso. Kendel ngaso. Malah ana pauo menika kendel ngaso, ana pauso beda ya. Ana pauo, ana pauso. Ana pauso menika kowe bakal dak gawe ngaso. Dados mboten namung dipun keparengaken, menawi dipun keparengaken menika kan saged ugi kula lan panjenengan ngaso, saged ugi mboten to. Tergantung purun ngaso napa mboten, purun kendel napa mboten gitu. Ananging Gusti Yesus mboten ngaten. Kowe bakal dak gawe ngaso. Nek sayah, nek momotanmu abot, yuk kowe ora gelem ngaso, bakal dak gawe ngaso. Saya buat, aku buat beristirahat. Sekali lagi ini penting. Terus mboten namung akan aku izinkan beristirahat, tetapi barang siapa letih lesu, barang siapa berbeban berat, akan kubuat beristirahat. Terus niku kados-kadosipun radi meksa Gusti Yesus. Bulis saya, bulis ngaso, budis mau kawomotan, tapi kulo kan tesih anu niki ketua komisi warga Adiyuswa. Tesih dereng saged ngaso, kowe bakal tak gawe ngaso. Nah, kurang lebih kirang langkung mekaten perasaannya gitu nggih. Lah pitakenanipun salajengipun kenging menapa wong cetha gemetha welo-welo anapawo menika tegesipun ngaso anapauso menika tegesipun kowe bakal tak gawe ngaso lajeng kok pun terjemahaken kelegaan ayem lan sak piturutipun kenging menapa kok mboten ngaso kemawon lho. Apa yang salah dengan ngaso? Kok dihindari terjemahan bahasa Indonesia kelegaan wong ngaso kok digenti kelegaan. Tahun 81 dak gawe ayem, wong ngaso kok malah ngomong ayem. Tahun 2006 wong jelas-jelas ngaso digenti ayem melih. Kenging menapa ada masalah apa kok kados-kadosipun penerjemahipun menika kok kados sensitif ngaten lho nek bab ngaso. Ada apa itu sebetulnya? Lah, mbok pilih amargi kula lan panjenengan menika sak mangke wonten ing sak lebeting budaya ingkang sinebat hustle culture. Wah. Hustle culture itu nopo? Hustle culture menika budaya sibuk. Jadi orang semakin sibuk, semakin top, semakin jos. Menawi pun terjemahkan basa Jawi mbok pilih menika budaya ubet. Nek ora ubet, orang liwet. Nanging saking ubete, lali le ngliwet. Gitu. Wis ngliwet isih disambi ubet warna-warna, lajeng pripun? Kasatan. Malah keporo kebrongot. Ingkang langung ditenganaken anggenipun ubet. Pokoke ubet. Pramila rumiyin kula lan panjenengan remen sangat menawi Pak Jokowi kerja kerja kerja ngaten remen. Padahal Gusti Yesus ngendika napa? He, sing kamomotan lan kasasehan, kowe bakal dak gawe ngaso. Wah, ora cocok ya Gusti. Kerja, kerja, kerja. Ora ubet, orang liwat ubet, ubet, ubet ngaten niki. Terus ketinggalipun Adiyuswa menika kedah pun tambahi. Adiyuswa, semangat. Adiyuswa, berguna. Adiyuswa, bahagia. Menawi tangguh menika pun so yesterday. Adiyuswa, ubet. Ngaten. Haniku. Haniku mau. Nek ora ubet, orang liwet. Ananging amarga mentingake ubet, lali ngliwet. Yen wis kliwet sih disambi ubet nganti kebrongot. Ngaten to? Ubet, ubet lan ubet. Titikanipun kados pundi? Titikanipun menawi kula lan panjenengan mirunggan para kasepuhan menika sampun lumebet ing masa purna bakti, purna tugas. Menika kan kedahipun langkung kathah ngaso to. Ananging wah saya kehilangan apa yang selama ini saya lakukan. Lajeng wonten post power syndrome. Nah, teng gereja kita ugi samangke kan sampun wonten bilih dinten Senin menika dados dinten ngaso. Ananging wonten gereja sanes condong catur nggih menika sampun cetha bilih dinten Senin menika dinten ngaso nggih tesih wonten ingkang rapat dinten Senin niku mboten teng condong catur niku teng gereja sanes. Ora iso Mas, gereja kuwi kudu ubet ngaten. Ora iso nek ora ubet iku dudu gereja. Dadi nek dina Senin kuwi wis tetep kudune rapat, kudu ana pertemuan, kudu ana kegiatan, ora iso. Tapi menika sanes teng condong catur, menika gereja sanes ngaten. Amargi ngaten niku, budaya sibuk, hustle culture, budaya ubet. Salebeting budaya ubet menika, ngaso menika dipunwastani pasif. Dipunwastani mboten produktif, dipunwastani mboten maedai. Ingkang maedai menika menawi ubet. Ingkang maedai menika menawi wonten kegiatan-kegiatan lan kegiatan. Ibu bapak lan para sederek kepareng kula matur. Salebeting ilmu fisiologi menika wonten kalih perkawis. Ingkang sinebat katabolik, ingkang sinebat anabolik. Katabolik menika gampang-gampilipun menika merusak, menghancurkan, membongkar. Menawi kula lan panjenengan ubet, menika estunipun kula lan panjenengan wonten ing fase katabolik. Sel-sel tubuh dibongkar, sel-sel tubuh dirusak. Supados napa? Supados wonten energi. Lah menawi dibongkar terus dangu-dangu kados pundi? Ambrol. Lah menawi kula lan panjenengan ngaso, menika kula lan panjenengan lumebet ing fase ingkang sinebat anabolik. Anabolik nika napa? Mbangun. Sel-selipun dipun bangun. Sel-selipun lajeng langkung kiat. Dados estunipun ngaso menika mboten to pasif, mboten to tidak produktif, ngaso menika produktif. Amargi menawi kula lan panjenengan ngaso, kula lan panjenengan membangun diri supados mangke menawi wancinipun sampun ubet melih, ubetipun langkung sae, langkung sehat. Ananging menipu kok amargi kula lan panjenengan lumebet ing budaya ubet. Lajeng nggih namung niku ubet, ubet, ubet lan ubet. Ngasunipun ora usah ngasu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mboten saged. Esunipun kula lan panjenengan nggih saged saya, saged kamomotan awrat. Lajeng Gusti Yesus menawi kula lan panjenengan sowan kalian Gusti Yesus, Gusti Yesus paring pangandikan, wis saiki kowe dak gawe ngaso. Menika nedahaken bilih ngaso menika wigati sanget. Nggih mboten lajeng ngaso terus nggih mboten. Ananging wonten wancinipun mila kedah ngaso, wonten titi wancinipun kedah ubet. Dados nek ora ubet, orang liwet menika kedah dipun ewahi sekedhik. Nek ora ngaso, ora bakal iso ubet. Nek ora ubet, ora ngliwet. Dadi ora ngaso, ora ubet, ora ngliwet. Ngaten. Menika kedah wonten waktunya sendiri-sendiri. Dados menawi wancinipun wekdalipun ngaso nggih, sumangga kita ngaso. Nah, kepareng kula mungkasi renungan menika kanthi ngajak ibu bapak ngewahi sekedhik yel-yel adiyuswa. Menawi anu kan adiyuswa semangat. Adiyuswa bahag berguna. Adiyuswa bahagia. Oh, yes, ngaten nggih. Sekarang kita ganti. Ngaso semangat. Ngaso, amargi ngaso niku kedah semangat. Anggenipun ngaso niku perlu dengan kesadaran penuh dan semangat. Ngaso berguna, ngaso itu berguna. Ngaso bahagia. Menawi mboten nate ngaso mangke kenceng terus. Ngaten to? Oh, la one digenti napa? Napa, Bu? Oh, nggih, ngaten nggih. Cobi. Ngaso semangat. Wah, nipun ngaso niki ini. Ngaso semangat. Wah, kok tidak semangat ini? Ngaso semangat. Ngaso berguna. Ngaso bahagia. Oh, nggih. Sumangga kita emuti dawuh pangandikanipun Gusti Yesus, podo mreneo, kowe sing podo sayah margo ubet terus, kowe bakal dak parengake ngaso. Gusti berkahi kula lan panjenengan. Amin. Ibu bapak lan para sederek, sak mangke kita pinaringan wewengan kangge ngaturaken cihnaning atur panuwun kita kanthi ngempalaken bisungsung. Dene pamupuning bisungsung ing titiwanci menika badhe sinarengan, badhe kairingan dening repining kidung pesamuan Jawi angka 100 swidak setunggal jiwa raga kawula.

Kita badhe lumebet ing pandonga ngaturaken pisungsung dalah ngunjukaken syafaat kita, ananging mbok pilih wonten pokok-pokok pandonga mirunggan saking pengurus mbok pilih ingkang sawek nandang sakit, mbok pilih sacara mirunggan sinten utawi wonten program nopo. Oh Pak Pram, dipun rawat inap wonten Bethesda. Oh nggih. Aku nembe wau enjing. Oh nggih. Gerah menapa pirsa mboten? Oh mboten nggih. Oh. Ya ya. Sanesipun wonten malih? Pak sabar nggih kalian para adiyuswa ingkang istilahipun Mbak Hesti menika bedridden.

0: Bitra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Pada suatu kali, ada seorang anak kecil datang ke sebuah toko hewan peliharaan. Lalu ia menghadap kepada pemilik toko itu sambil berkata, "Pak, apakah di sini ada jual anak-anak anjing yang kecil?" Lalu pemilik toko berkata, "Di sudut dari ruangan ini ada sebuah kandang. Isinya penuh dengan anak-anak anjing yang kecil." Lalu anak itu mendapati ada sebuah kandang isinya banyak anak anjing yang kecil. Kemudian ia mengangkat satu persatu sambil memperhatikan dengan teliti kepala, kaki, dan juga ekornya. Setelah itu ia kembali ke pemilik toko itu sambil bertanya, "Pak, berapa harga seekor anak anjing itu?" Lalu pemilik toko menyebutkan suatu jumlah. Kemudian anak itu berkata, "Beberapa hari lagi saya akan kembali ke toko ini. Saya akan membeli seekor dari anak anjing itu." Lalu pemilik toko itu berkata, "Jangan lama-lama, sebab anak anjing seperti ini sangat cepat lakunya. Jangan-jangan nanti kamu kembali, anak anjing itu sudah tidak ada lagi." Namun anak itu berkata, "Tidak, Pak. Saya yakin milik saya akan tetap di sana sampai saya kembali ke toko ini." Sejak hari itu, anak itu bekerja dengan giat. Dia potong rumput rumah tetangganya untuk mendapatkan upah. Dia gosok jendela rumah tetangganya untuk mendapatkan upah. Dia antar koran dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mendapatkan upah. Dan upah demi upah dia kumpulkan. Ketika jumlahnya sudah cukup, lalu ia bawa semua upahnya ke toko hewan peliharaan itu. Dan dia serahkan seluruh upahnya ke pemilik toko itu. Lalu pemilik toko berkata, "Silakan ambil seekor dari anak anjing itu." Lalu anak itu memilih seekor dan menggendongnya sambil berkata, "Pak, ini pilihan saya." Ketika pemilik toko itu melihat yang dipilih oleh anak itu, ia berkata, "Tunggu dulu. Jangan pilih anak anjing yang itu, karena anak anjing itu timpang kakinya. Pilih saja anak anjing yang lain yang masih sehat ada di sana." Namun anak itu berkata, "Tidak, Pak. Ini pilihan saya." Setelah berkata demikian, ia membalikkan badannya dan pergi. Pemilik toko masih penasaran. Kemudian dia kejar anak itu. Namun akhirnya dia hentikan langkahnya. Karena ketika dia melihat anak itu berjalan membelakanginya, ia melihat dengan jelas di bawah celana panjang anak lelaki kecil itu ada sebuah alat penyangga. Penyangga bagi kakinya yang ternyata juga timpang. Kenapa ia memilih anak anjing yang timpang kakinya?

0: kita bersyukur karena Tuhan Yesus memilih untuk meninggalkan segala kemuliaan, dan Ia memilih untuk menjadi sama seperti kita. Itu sebabnya Ia mengerti betul apa yang kita rasakan. Bahkan Ia ikut menangis pada saat kita sedang menangis. Tidak ada seorang pun yang mengerti dan peduli akan kita sebagaimana Allah mengerti dan peduli akan kita.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C. Tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: 105,7 Petra FM. Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama.
1: Nama Francis Jane Van Alstyne atau yang lebih akrab dipanggil dengan Fanny Crosby tentu sudah tidak asing lagi di kalangan penggiat dan penggemar musik gereja. Walaupun ia hidup di abad ke-19, tepatnya ia lahir pada tanggal 24 Maret 1820 dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1915. Namun sampai hari ini, karya-karyanya terus dimuat dalam berbagai buku nyanyian dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Pada masa itu, syair dan melodi sebuah nyanyian tidak selalu diciptakan oleh satu orang yang sama. Kadang-kadang seseorang mengubah sebuah syair, kemudian ada orang lain yang terinspirasi untuk menciptakan melodi bagi syair tersebut. Atau sebaliknya, sebuah melodi yang indah menggerakkan seseorang untuk menulis syair bagi melodi tersebut. Crosby sendiri hampir atau mungkin malah sama sekali tidak pernah menciptakan melodi, tapi dia sangat produktif mengubah syair. Dalam sehari, dia dapat memikirkan beberapa nyanyian sekaligus, kemudian mendiktekan kepada asistennya untuk ditulis, karena Crosby buta sejak 6 minggu setelah kelahirannya. Sepanjang hidupnya, Crosby telah mengubah lebih dari 8.000 himne dan nyanyian gospel. Di antara begitu banyak nyanyian yang diciptakan Crosby, ada satu yang diciptakan dengan cara yang unik. Demikian kisahnya. Pada suatu hari, Crosby sedang mengunjungi rumah sahabatnya, Phoebe Palmer Knapp, seorang komposer dan organis yang sangat bertalenta dalam musik. Sahabatnya ini memainkan sebuah melodi pada pianonya, lalu bertanya pada Crosby, "Menurutmu, apa yang dikatakan oleh melodi ini?" Setelah berlutut dan berdoa sejenak, karena ia selalu berdoa sebelum menciptakan syair-syairnya, Crosby menjawab, "Blessed Assurance, Jesus is mine." Kemudian dalam beberapa menit berikutnya, Crosby mendiktekan 3 bait syair lagu ini beserta refrennya. Dan terciptalah nyanyian dengan judul Blessed Assurance yang kita kenal sebagai Kidung Jemaat nomor 392 dengan judul Ku Berbahagia. Nyanyian ini dengan segera menjadi populer dan sangat disukai banyak orang, apalagi ketika sering digunakan dalam kebaktian-kebaktian kebangunan rohani yang dilakukan oleh Billy Graham. Dan 40 tahun setelah kematian Fanny Crosby, beberapa orang yang menyebut diri mereka sebagai sahabat-sahabat yang terinspirasi oleh hidupnya membuat sebuah batu peringatan besar di makamnya yang memuat bait pertama dari nyanyian ini. Syair nyanyian ini berbicara mengenai pengalaman pribadi seseorang yang mengalami jaminan keselamatan dan penyerahan diri yang menyeluruh kepada Tuhan. Kemungkinan besar ini mencerminkan pengalaman iman Fanny Crosby sendiri. Bait pertama diawali dengan seruan penuh sukacita, "Blessed Assurance, Jesus is mine." Yesus milikku. Itulah jaminan yang terberkati atau jaminan yang kudus. Kata berbahagia yang digunakan oleh Yamuger dalam bait ini memang tidak ada dalam bahasa aslinya. Tetapi suasana bahagia karena mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan sangat terasa dengan jelas dalam baris-baris dan bait-bait berikutnya. Kita menjadi ahli waris keselamatan, heir of salvation, karena kita sudah ditebus oleh Allah, purchase of God, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, born in his spirit dan dibasuh dalam darah Kristus, washed in his blood. Karya Allah Tritunggal ini membuat kita bisa mencicipi kemuliaan ilahi atau foretaste of glory divine, walaupun kita masih hidup di dunia ini. Kebahagiaan dalam kemuliaan ilahi ini semakin tampak dalam bait kedua yang berbicara mengenai penyerahan diri dan sukacita yang paripurna. Perfect submission, perfect delight, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pasrah sempurna, nikmat penuh. Di baris kedua, Crosby berkata, "Visions of rapture now burst on my sight." Kalimat ini sangat luar biasa karena kita tahu bahwa Crosby buta hampir di sepanjang hidupnya kecuali di 6 minggu pertama setelah dia lahir. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa pandangan yang penuh sukacita memuncah dalam penglihatannya? Mungkin kalimat ini merupakan pengharapan iman Crosby bahwa kelak di langit yang baru dan bumi yang baru akan terdapat pemulihan. Orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang lumpuh akan berjalan. Kata rapture di sini sempat agak kontroversial karena bisa mengacu pada teologi tentang pengangkatan. Namun kemungkinan besar bukan itu yang dimaksud oleh Crosby. Kata rapture di sini mungkin lebih bermakna sukacita yang luar biasa. Karena itu dalam bahasa Indonesia kalimat ini diterjemahkan menjadi suka surgawi melimpahiku. Bait ini ditutup dengan gambaran mengenai malaikat yang turun dari surga membawa rahmat dan kasih. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. Atau lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Dalam bait ketiga, penyerahan ini mencapai kepenuhannya ketika kita beristirahat dalam rengkuhan Sang Juru Selamat. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed. Yang diterjemahkan menjadi aku serahkan diri penuh.

menunjukkan bahwa kebutaan tidak dapat mengalahkan Fanny Crosby, karena ia tetap dapat melihat dengan menggunakan mata rohaninya. Sebelum kita masuk ke refrainnya, mari kita sejenak memperhatikan melodinya. Melodi nyanyian ini cukup sederhana. Seluruh lagu, mulai dari bait sampai refrain, hanya terdiri dari sebuah pola irama yang diulang sebanyak 8 kali. 4 kali di bait dan 4 kali di refrain. Nyaris tanpa perubahan sama sekali, kecuali di pengulangan kedua dan terakhir. Pengulangan yang terus-menerus ini tidak menjadi sesuatu yang membosankan. Namun sebaliknya, justru menimbulkan rasa aman dan nyaman. Seolah-olah kita bisa menyanyikan lagu ini terus-menerus sepanjang hari selama-lamanya. Sama seperti pesan yang disampaikan oleh refrain lagu ini, yaitu, "This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Ini kisahku, ini nyanyianku, memuji juru selamatku sepanjang hari." Kalimat ini merupakan kesaksian pribadi Fanny Crosby yang telah merasakan jaminan keselamatan yang kudus dari Tuhan. Tidak ada yang bisa merampas itu darinya. Dan itulah yang membuatnya terus bersuka cita dan berbahagia. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini diterjemahkan menjadi, "Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya." Di sini kembali digunakan kata bahagia, seperti yang terdapat dalam kalimat pertama nyanyian ini. Apakah Anda juga merasakan kebahagiaan karena sudah mendapat jaminan keselamatan yang sempurna dari Tuhan? Mari kita memuji Yesus selamanya.

Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro dari Jakarta yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan memberkati.

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Carmu lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: akan sanggup untuk menghadapi hidup di akhir zaman.
1: Petra FM.
2: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai 32. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, "Ambillah seekor lembu jantan milik ayahmu, lembu jantan kedua yang berumur 7 tahun. Runtuhkan mesbah Baal milik ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu, tersusun rapi di bagian tertinggi kubu pertahanan itu. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua tadi dan persembahkanlah kurban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu." Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan dilakukannya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang kota itu, ia tidak melakukannya pada siang hari tetapi pada malam hari. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 27b. Tetapi karena takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang kota itu, ia tidak melakukannya pada siang hari tetapi pada malam hari. Renungan hari ini berjudul "Ada Rasa Takut". Dalam mengerjakan tugas atau tanggung jawab, tidak jarang orang tetap mengalami rasa takut walaupun ia telah mendapatkan pengarahan dan tuntunan. Hal ini sangat manusiawi karena setiap tugas dan tanggung jawab selalu ada resiko dan kemungkinan kegagalan. Rasa takut membuat orang mengantisipasi berbagai resiko atau justru bisa membuat orang menjadi ketakutan yang berlebihan. Gideon mendapatkan perintah dari Tuhan untuk meruntuhkan mesbah Baal milik Yoas ayahnya dan menebang tiang berhala yang di dekatnya. Ini adalah tugas pertama setelah ia diutus untuk memukul orang Midian sampai habis. Ia harus berhadapan dengan keluarganya sendiri yang melakukan penyembahan terhadap Baal. Gideon taat, tetapi dalam ketaatannya ada rasa takut kepada keluarganya dan orang-orang di kota itu. Karena itu, ia melakukannya dengan 10 hambanya pada malam hari. Ia takut karena ada resiko bahwa keluarga dan orang-orang kota itu akan marah, melawannya, dan membunuhnya. Apa yang ditakutkan Gideon memang terjadi. Orang-orang kota itu mencari dan akan membunuhnya. Tetapi penyertaan Tuhan nyata melalui Yoas yang justru membelanya dan menantang mereka yang membela Baal. Mungkin saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk bekerja di tempat dengan budaya korupsi yang begitu kuat atau di tempat di mana kejujuran justru mendapatkan ancaman. Kita pasti ada rasa takut, tetapi biarlah kita tetap percaya penyertaan dan perlindungannya yang ajaib. Dia sanggup memberikan hikmat dan jalan keluar yang tepat untuk setiap ancaman yang ada. Tuhan sanggup memberikan hikmat dalam melawan rasa takut.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami, renunganharian.net.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Pada doa malam hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, kita bersama menutup hari dengan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Bersama saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh berpelayanan, berkegiatan, beraktivitas. Kami boleh berjumpa dengan orang-orang di sekitar kami. Kami boleh merasakan sukacita, bahkan juga dinamika dalam menjalani hidup hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar banyak hal hari ini. Kalaupun memang ada hal-hal yang memang belum selesai hari ini, kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kemampuan agar kami bisa melewati semuanya ini dengan penuh syukur. Tuhan, kami juga secara khusus berdoa bagi para kekasih hati-Mu yang berada dalam usia lanjut, ataupun juga para kekasih hati-Mu yang sedang dalam pemulihan kesehatan, ataupun yang masih dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Yansen Marpaung, Ibu Mujirah Sukino, Ibu Kaciti Dens, Ibu Yohana Sulistyowati, Bapak Sri Raharjo, Ibu Widyatmi Sunaryohadi, Bapak Sigit Santoso, Ibu Setiaji, Ibu Sukamari Markus Sumantri, Ibu Mursilah, Ibu Sri Sudar Wahyuni, Bapak Wakio Mitro Hartono, Ibu Mariati Dalio, Ibu Sunarti Suyati, Bapak Yohanes Suyati, Bapak R. Soekarno, Ibu Purwanti, Ibu Marsiti Sujario, Ibu Sudarmiasih, Ibu Tri Suprapti, Ibu Harjaningsih, anak Devan, Bapak Bambang Soeharto, Ibu Titi Indrayati Supeno, Bapak Mulyono Wiryo Diharjo, Ibu Siti Wianjani Mohadi, Ibu Sulasmi Harinto, Ibu Haryatun Sitiari, Bapak Kristo Sutopo, Ibu Sri Wahyuni Sri Widodo, Ibu Trinaryati Suroyo, Ibu Kusindra Stuti, Ibu Dwi Lestari Wianto, Ibu Retno Hastuti Suwondo, Bapak Sehono, Ibu Destiana Patmineningsih, Bapak Heri Wahyu Mintono, Bapak Sumarno, Ibu Yayu Kristiana Rakil Harbani, Bapak Danang Agung Prabowo, Bapak Haryanto Yosowigroho, Ibu Susana Herman Mursito, Ibu Sri Mulyani Slamet Suseno, Ibunda Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan, dan juga Ibu Sri Prihatin Kristian Nuryadi, Ibunda Mertua Bapak Pendeta Andreas Kristianto. Tuhan, Engkaulah Allah Sang Dokter di atas segala dokter. Maka kiranya Tuhan sendiri yang turut bekerja melalui perawatan medis, melalui istirahat yang cukup, bahkan juga menguatkan iman para kekasih hati-Mu ini, bahwa Engkau adalah Allah yang turut merasakan setiap kesakitan yang dialami. Tuhan juga berkati keluarganya di dalam merawat, menemani, melayani, mengasihi. Tuhan tambahkan imannya, Tuhan juga tambahkan kesabaran, bahkan segala keperluan yang dibutuhkan, kiranya Tuhan cukupkan, sehingga semuanya itu boleh tetap dilayankan dengan sangat baik. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk para kekasih hati-Mu dalam setiap pergumulan kehidupan yang tidak mudah. Kami menyerahkan untuk setiap orang yang sedang menanti-nantikan berkat Tuhan, baik itu berupa jodoh, momongan, pekerjaan, ataupun juga hal-hal yang seringkali kami harapkan dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan sendiri yang maha mendengar,
dan biarlah kami tetap setia dengan apa yang menjadi maksud Tuhan. Biarlah kami tidak mudah kecewa atau marah, tetapi biarlah kami menanti-nantikan dengan penuh pengharapan. Dan kalaupun Tuhan sudah memberikan jawaban, baik itu ya, tunggu ataupun tidak, biarlah kami menerima kehendak Tuhan itu dengan hati yang lapang. Tuhan juga berkati setiap orang yang harus bergumul berjuang dalam pekerjaannya, harus bergumul berjuang dalam pergumulan rumah tangganya, dan juga relasi rekan kerja ataupun dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan kiranya bersama dengan kami semua, sehingga di dalam kami melewati masalah-masalah kehidupan ini, kami tetap mengingat kebaikan Tuhan. Dan kami tetap mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong hidup kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kehidupan Indonesia. Negeri ini adalah milik-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang bersama dengan pemimpin negeri ini, agar mereka sungguh-sungguh berkata-kata dengan bijaksana, tidak menyakiti hati rakyat. Tindakan mereka apalagi, biarlah mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, bukan malah menghancurkannya. Tuhan berkati negeri ini, Tuhan sertai negeri ini, sehingga kami sebagai rakyat Indonesia juga mencintai negeri ini sebagai karunia Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kami juga. Kalau malam ini kami akan tidur, melepas kelelahan kami, kiranya Tuhan juga memberkati kami. Tuhan menyertai kami sehingga kami beroleh ketenangan hati, bahkan tidur yang nyenyak dan mimpi yang indah. Hari esok kami juga akan beribadah. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami tetap bersemangat untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra terkasih dalam Kristus, selamat istirahat dan tetap semangat di dalam Kristus. Saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Shalom sahabat Petra terkasih dalam Kristus. Sudahkah kita bersyukur untuk hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo. Tema renungan hari ini adalah mawas diri dan hidup berbuah, yang diambil dari bacaan Matius 7 ayat 15 sampai 20. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur atas hari baru pemberian-Mu. Saat ini kami akan mengawali hari ini dengan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kini Tuhan, bersabdalah, karena kami semua siap mendengarkan. Amin. Sahabat Petra, kita akan membaca Alkitab kita dari Matius 7 ayat 15 sampai 20. Matius 7 ayat 15 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Hal Pengajaran Yang Sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sahabat Petra, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan sangat jelas bahwa setiap orang yang mencintai Tuhan Yesus, yang mengikut Tuhan sebagai juru selamat kita yang sejati, kita diminta oleh Tuhan Yesus sendiri agar kita waspada. Ya, waspada. Itu kata pertama yang tertulis di dalam ayat 15 yang kita baca tadi. Tuhan Yesus tidak basa-basi. Tuhan Yesus tidak mencoba untuk memutar-mutar, tetapi dengan tegas Yesus mengarahkan kita, mengingatkan kita agar kita waspada. Waspada terhadap apa? Ya, terhadap nabi palsu. Kita tahu bahwa nabi itu adalah utusan Tuhan. Mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka menyampaikan Injil Tuhan, menyebarkan firman Tuhan. Dan tentu
sesuai dengan pemberitaan kitab suci. Tetapi nabi-nabi palsu ini datang dengan memakai kiasan, mereka itu memakai baju seperti bulu domba. Kelihatannya baik, seperti ya domba yang lucu, imut, penurut. Tapi ternyata hatinya itu sangat jahat dan kejam, seperti singa yang bahkan dia akan siap untuk menerkam, bahkan mencelakakan hidup kita. Maka Tuhan Yesus memberikan perintah kepada setiap muridnya, bahkan untuk kita sampai hari ini, supaya kita itu bisa membedakan manakah nabi yang asli, yang asalnya dari Tuhan sendiri, dan nabi yang palsu, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan hal ini ditandai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat jelas, gamblang sekali, yaitu ibarat pohon dan buah. Kalau kita tahu peribahasa, buah tak jatuh dari pohonnya, tak jatuh jauh dari pohonnya, begitu ya. Artinya kalau ada pohon mangga, pasti yang jatuh buah mangga. Tidak mungkin dong buah durian. Dari mana asalnya? Seperti tanaman. Jika tanaman itu baik, pohon itu baik, maka pasti buahnya baik. Tapi kalau tanamannya jelek, tidak pernah dirawat, bahkan banyak sekali hamanya dan lain sebagainya, pasti buahnya pun juga jelek. Meskipun seolah-olah nampak dari jauh, keduanya sama-sama baik. Jadi nabi asli itu ada orang yang bukan saja baik di luar, tetapi hatinya baik, hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Sedangkan nabi palsu, ya awalnya sih baik, tapi pertengahan sampai lama-lama dia akan menunjukkan aslinya. Dia akan menuntut kita, dia akan memaksa kita, bahkan dia akan mengancam kita kalau tidak menuruti apa yang dia mau. Masalahnya begini, masalahnya manusia seringkali tergoda dengan melihat gagahnya atau kewibawaan yang terlihat dari para nabi palsu ini. Jadi ketika ada orang yang saleh, ada orang yang seolah-olah bersih hatinya, ada orang yang baik, selalu memberikan pinjaman uang, selalu mengatakan nanti ya saya bantu ini itu, nanti ya, selalu berjanji-janji dengan hal-hal yang sangat menggiurkan, bahkan menyenangkan hati. Tetapi ternyata janji hanya sekedar janji yang tak akan pernah ditepati. Nah itulah buah yang tidak baik, yang hasilnya pun tidak baik, pohonnya tidak baik. Maka Tuhan memberikan pengajaran bagi kita supaya kita tidak mudah terpesona dengan hal-hal yang terlihat sangat menggiurkan, atau dengan janji-janji yang ya membuat kita merasa terlena di dalamnya. Tuhan Yesus justru mengajak kita untuk melihat apakah sekeliling kita tuh sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan atau tidak. Kita diajak untuk melihat dengan bijaksana. Ya, mari kita menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana caranya? Kita perlu memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan memampukan kita untuk bisa membedakan mana toh yang baik, mana toh yang tidak baik. Supaya Tuhan sendiri yang menggerakkan hati kita, dan kita tidak salah langkah. Tetapi juga
Jangan sampai kita jatuh pada menilai orang, apalagi menghakimi orang lain, seolah-olah kita ini benar-benar dikaruniai Tuhan untuk menunjuk, oh kamu orang baik, oh kamu orang tidak baik, begitu. Oh tidak, tidak begitu. Pertolongan Tuhan itu juga berlaku untuk diri kita sendiri. Ketika kita meminta Tuhan untuk melihat sekeliling kita, mana yang baik dan mana yang tidak baik, itu juga berarti kita memohon pertolongan Tuhan agar kita juga dimampukan untuk mawas diri. Apakah diri kita ini juga manusia yang baik? Apakah kita ini golongan nabi-nabinya Tuhan? Ataukah justru kita orang yang malah gak baik? Nabi-nabi palsu itu sendiri. Apakah kita orang yang tulus? Apakah buah-buah kita, sikap hidup kita setiap hari mencerminkan buah-buah roh yang dari Tuhan, ataukah justru tidak? Maka mawas diri menjadi kunci supaya hidup kita sungguh-sungguh berbuah di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena tanpa kita memohon pertolongan Tuhan, kita ibarat buah yang ya busuk, yang sudah jatuh, tidak jadi dimakan orang, tapi dibiarkan begitu saja, busuk. Maka kalau kita mau menjadi orang yang bisa melihat secara discernment, memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, maka satu-satunya kunci agar kita bisa berbuah adalah tetap hidup melekat pada sang pohon kehidupan kita, sang pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat kita itu hidup di dunia ini. Hanya Tuhan yang bisa memampukan kita untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap semangat, tetap bersuka cita, karena itulah buah-buah roh dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, sang pokok anggur, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami belajar bahwa dalam hidup kami yang seringkali membuat kami bingung, mana toh yang baik, mana toh yang tidak baik. Tetapi hari ini kami belajar supaya kami tidak menjadi manusia yang bingungan, yang mudah bimbang, ataupun yang mudah ikut arus zaman yang makin mencekam ini. Kami ingin sungguh-sungguh hidup melekat kepada-Mu, mengandalkan Engkau. Biarlah apa yang kami jalani dalam hidup kami ini adalah buah karya Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan sendiri yang memakai kami agar kami menjadi alat berkat Tuhan bagi semua orang yang kami jumpai. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua, sahabat Petra setia yang mendengarkan radio Petra ini. Tuhan berkati kami di dalam kami menjalani hari ini. Tuhan berikan kami sukacita, semangat, dan rasa syukur sehingga ketika kami menjalani hari ini, kami juga terus mengingat Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhenti mencintai kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk secara khusus Radio Petra yang juga senantiasa menjadi sarana bagi kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, bahkan juga mendengarkan kabar yang harus kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini hanya kami serahkan di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra terkasih dalam Kristus, kiranya sabda Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita senantiasa, khususnya dalam menjalani waktu hari ini. Materi renungan ini bersumber dari Sabdo Winedar atau Sadar, karya Sinode GKJ. Saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengisi waktu sebagai saluran berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

kita seperti tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Seringkali kita berpikir, kenapa Tuhan meninggalkan kita dalam saat-saat seperti ini? Tapi saat ini Tuhan berkata, aku ada dekat sekali dengan engkau. Bahkan dalam kesulitan-kesulitan, di saat-saat engkau merasa sendirian, ketahuilah anakku, bahwa engkau tidak pernah sendiri. Aku gembala yang baik, yang menuntun hidupmu senantiasa.

Engkau yang berkata kepada kami bahwa Engkau ingin menjadi Bapa bagi setiap kami. Engkau ingin menjadikan kami anak-anakmu, laki-laki dan perempuan. Dan betapa bahagianya kami, Tuhan, waktu kami bisa datang ke hadapanmu dan memanggil Engkau Bapa kami. Walaupun mungkin kami sudah kehilangan gambaran, kami sudah kehilangan figur akan Bapa yang baik. Mungkin mereka pernah

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Mengapa kita meragukan keselamatan kita? Sulit menjalani hidup yang dipenuhi roh dan berbuah jika Anda tidak yakin tentang relasi Anda dengan Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28.
1: Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati, sulit menjalani hidup yang efektif, yang dipenuhi dan dimampukan roh, jika Anda terus-menerus meragukan iman Anda. Lalu, mengapa orang percaya begitu sering ragu-ragu? Mari kita pikirkan beberapa penyebab utamanya. Pertama, dosa. Ketika ada ketidaktaatan dalam hidup kita, doa-doa kita akan terhalang. Mazmur 66 ayat 18. Begitu juga pengertian kita tentang kebenaran-kebenaran rohani. Jadi bisa dimengerti jika dosa dapat mengacaukan pikiran orang percaya tentang keselamatan. Dua, ajaran palsu. Contohnya, jika kita diajarkan bahwa keselamatan tergantung pada perbuatan baik, kita sudah disesatkan. Keselamatan kita semata-mata didasarkan pada anugerah Tuhan. Tiga, terlalu menekankan perasaan. Orang sering mengaitkan pengalaman saat diselamatkan dengan euforia perasaan atau puncak emosi. Ini membuat banyak orang percaya meragukan keselamatan mereka ketika hidup sedang dalam kondisi emosi yang rendah atau terpuruk. 4. Ketidakpercayaan. Kisah para rasul pasal 16 ayat 31 dengan jelas berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat." Jika Anda sudah membuat pengakuan yang menyelamatkan ini, Anda sudah selamat dan tak ada yang dapat memisahkan Anda dari Tuhan. Saudara pendengar, jika Anda meragukan keselamatan Anda, periksalah hati Anda dengan berdoa. Jika di antara kebohongan-kebohongan ini ada yang mengganggu iman Anda, izinkan Tuhan menenangkan Anda dengan kebenaran dan kasih-Nya.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Disga. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Jalan Damar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan.

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Berani bersaksi meski diadang. Kisah para Rasul 4 ayat 1-4. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Kisah para Rasul 4 ayat 1-4 dalam Alkitab, terjemahan baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi mereka. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka menangkap kedua rasul itu dan menyebloskan mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Namun, di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Sahabat Alkitab yang terkasih, ketika seseorang berdiri menyuarakan kebenaran, reaksi yang muncul tidak selalu positif. Begitu juga dengan Petrus dan Yohanes. Kisah para Rasul 4 ayat 1-4 mencatat bagaimana mereka yang baru saja menyembuhkan seorang lumpuh di gerbang bait Allah yang terdapat di Kisah para Rasul 3 langsung ditentang oleh para pemuka agama. Ayat-ayat ini bukan hanya laporan sejarah, tetapi sebuah undangan bagi kita untuk merenungkan apa yang membuat orang menjadi percaya walaupun ada tekanan. Teks ini dibuka dengan datangnya imam-imam, kepala pengawal bait Allah, dan orang-orang Saduki kepada Petrus dan Yohanes yang sedang berbicara di hadapan orang banyak. Mereka hadir bukan untuk belajar, melainkan untuk menghentikan aktivitas kedua rasul Tuhan. Mereka terganggu, bahkan marah, karena dua orang sederhana itu mengajarkan bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati melalui Yesus. Kemarahan para pemimpin ini bukan soal isi saja, tetapi tentang kuasa. Mereka yang merasa punya otoritas agama melihat ajaran tentang Yesus sebagai ancaman terhadap sistem yang mereka kuasai. Disinilah konflik itu muncul. Injil menantang status kuno, dan Injil tidak bisa dipisahkan dari kuasa kebangkitan. Dalam konteks kita hari ini, situasi ini masih relevan. Masih banyak orang Kristen yang hidupnya diperhadapkan pada tekanan karena mempertahankan iman mereka. Banyak artis dan selebritis pun mengalaminya. Salah satu contohnya adalah aktor Hollywood Chris Pratt. Ia dikenal dengan perannya sebagai Star-Lord di film Guardians of the Galaxy. Sebagai seorang aktor, dia tetapi tidak malu berbicara tentang imannya kepada Yesus Kristus. Dalam pidatonya di MTV Movie and TV Awards tahun 2018, ia berkata, "You have a soul. Be careful with it. God is real. God love you." Tak lama setelah itu, berbagai kritik muncul. Ada yang menuduhnya terlalu kristiani, terlalu frontal, atau mencoba menginjili lewat punggung publik. Namun seperti Petrus dan Yohanes, Chris tidak berhenti bersaksi. Ia tidak malu berbicara tentang imannya, bukan untuk mencari pengaruh, melainkan karena percaya bahwa kebenaran perlu dinyatakan, bahkan jika itu tidak populer. Ayat ketiga mengatakan bahwa Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan karena hari sudah malam. Sekilas, ini terlihat seperti kekalahan. Dua pengkhotbah ditahan, aktivitas pemberitaan terganggu. Namun ayat selanjutnya membalikkan semua asumsi itu. Hal menarik di sini adalah, meskipun dua tokoh utamanya dibungkam secara fisik, pesan mereka tidak bisa dihentikan. Kuasa firman terus bekerja, bahkan ketika mulut pembawa pesan dibungkam dan tubuh mereka pun berada dalam tahanan. Kita diingatkan, hasil pelayanan bukan tergantung pada kebebasan pembicara, tetapi pada kuasa Allah yang bekerja melalui firman-Nya. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh sorotan media, Mungkin kita bertanya, apakah pengaruh dari kesaksian kita benar-benar berdampak? Apakah suara kebenaran bisa mengubah dunia jika ditolak atau diabaikan? Tuhan menunjukkan kepada kita, seperti pada zaman para rasul, bahwa kuasanya tidak terbatas oleh sistem manusia. Bahkan penjara pun tidak bisa menghentikan pertumbuhan kerajaan Allah. Ujung dari kisah ini sangat indah. Namun, di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Karena ketulusan para rasul dan murid-murid Kristus, banyak orang yang menjadi percaya. Di tengah ketekanan, intimidasi, dan ancaman, ternyata benih Injil tetap berbuah. Jumlah orang percaya bertambah. Sekarang sudah 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Disinilah kita melihat prinsip Injil yang kuat. Keberanian dalam memberitakan kebenaran akan selalu mendatangkan hasil, meskipun tidak instan dan kadang dibarengi penderitaan. Petrus dan Yohanes mungkin tidak tahu secara pasti berapa banyak orang yang akan percaya. Mereka hanya taat dan Tuhan yang memberikan hasil. Ini menjadi penghiburan bagi siapapun di antara kita yang sedang melayani atau bersaksi dalam situasi sulit. Mungkin kita adalah satu-satunya orang Kristen di tempat kerja. Mungkin kita menghadapi penolakan dalam keluarga karena iman kita. Atau kita hanya merasa suara kita terlalu kecil untuk berdampak besar. Tapi firman ini mengingatkan, kesetiaan kita bukan sia-sia. Tuhan tetap bekerja. Kita bisa melihat bagaimana Chris Pratt yang telah disebutkan tadi tetap menjalani karirnya dengan penuh integritas, bahkan setelah banyak sorotan negatif kepadanya. Ia tidak menjadi pengkhotbah di mimbar gereja, tetapi hidupnya menyampaikan pesan yang jelas. Bagi banyak anak muda Kristen, keberaniannya menjadi inspirasi. Bahwa iman bisa tetap bersinar, bahkan di tengah industri yang gelap. Sahabat Alkitab, Kisah para Rasul 4 ayat pertama sampai keempat tidak mengajak kita untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk menjadi saksi yang setia. Seperti Petrus dan Yohanes, kita dipanggil bukan untuk mencari kenyamanan, tetapi untuk menyampaikan kebenaran dalam kasih. Dan seperti yang dialami Chris Pratt atau tokoh Kristen lain, keberanian untuk bersaksi mungkin akan menimbulkan penolakan, tetapi juga bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk mengenal Kristus. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, di mana Tuhan memanggil saya untuk menjadi saksinya? Apakah saya bersedia tetap bersaksi, walau ada risiko ditolak atau disalahpahami? Jika Petrus dan Yohanes tidak takut dipenjara, dan jika selebriti terkenal saja bisa berdiri untuk menyatakan iman mereka di tengah sorotan dunia, maka kita pun bisa berdiri dengan iman di lingkungan kita masing-masing. Amin.
0: Untuk menyemarakan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia, kami adakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Sebutkan minimal 5 wilayah, asal orang-orang yang mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka, yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Sekali lagi, kami ulangi pertanyaannya. Sebutkan minimal 5 wilayah, asal orang-orang yang mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka, yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 1-13. Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 31 Juli 2025. Kami akan mengundi jawaban dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan bingkisan menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini, maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400. Saya ulangi, 0811 1925400 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
3: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.